Kalau sakit sama kemarin saya sekarang ikut program Cuk Mahidi. Ekman itu tuh misalnya cim Mahersi Akashwani Jaya Amritsar Kindare. Tuh si sunrio Akashwani World Service Hindi Punjabi Seva Sham de 5:30 baje ni. Hun Desh Punjab Masrisa Aghaz Karne Aap.